Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RS.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: I guess it's like the only thing I have, I really have.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM Pro 2 RR.

culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Radio 1.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Selalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: You always wearing them glasses. You don't wanna let no sucker look you in your eyes, huh? Better show them eyelashes. You love what you do with a patch. Ooh, that shit attracts.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RRI.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Satu 1,3 FM Pro 2 RR.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kau. 1, 2, 3.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, balik lagi bareng aku pastinya di siang hari ini. Teman Pro 2 request lagu barat nih, nemenin kamu di siang ini. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2, boleh langsung telepon aku dan chat kita di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811 6551.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: pakai syntax buat error, belum lagi string dan C++, Python, semua-semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan, ya, susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya August

0: Edel Byron atau sekarang dikenal dengan nama Edel Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun, yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
0: Masa sih?
2: Iya, kayak kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pria 2. Hai, selamat siang teman Pria 2 ya. Bareng aku pastinya di siang hari ini, teman Pria 2. Dan aku masih nemenin kamu ya, teman Pria 2 di siang hari ini. Kayak biasa lagu-lagu keren masih aku muterin buat kamu, teman Pria 2 ya. Baik teman Pria 2, kita bakal bahas sesuatu yang menarik hari ini, teman Pria 2, tentang zodiak yang lebih menunjukkan rasa cinta melalui tindakan. Kalian tim yang suka diucapin aku sayang kamu? Atau kamu tim yang lebih seneng pasangnya nunjukin lewat perbuatan gak sih? Kalau kamu tim yang kedua, fix. Siaran ini buat kamu, teman Pria 2 ya. Karena ada 4 zodiak, tau gak sih? Yang kalau sayang tuh, pokoknya tuh sayang banget gitu. Nunjukin banget gitu, teman Pria 2 ya. Oke, jadi teman Pria 2, setiap orang tuh kan punya love language-nya beda-beda ya. Ada yang suka dikasih kata-kata, ada yang suka emang dikasih hadiah, ada yang suka quality time. Nah, jadi bakal ada 4 zodiak yang bakal kita bahas di sini, teman Pria 2 ya. Love language utamanya itu apa? Act of service atau pelayanan sebenarnya. Bahasanya gampangnya itu gini, disayang lewat tindakan. Nah gitu ya. Jadi mereka tuh tipe kali yang gak pintar ngegombal, disuruh ngomong aku cinta kamu tuh malah diem, gak tahu mau ngomong apa gitu. Tapi gilirannya kamu sakit, duh, dia yang pertama yang bakal bawain obat. Jadi kayak pokoknya dia prepare banget deh. Kamu lagi banyak tugas aja dia yang bikinin kamu kopi. Hujan-hujan aja dia yang bakal jemput kamu. Siapa yang punya pasangan seperti ini? Jadi teman berdua buat mereka ngomong itu gampang ya, buktiin itu susah gitu. Jadi makanya kalau kamu deket sama zodiak ini, jangan nuntut dia romantis ala-ala di drakor gitu, teman berdua. Lihat aja tuh dari hal-hal kecil yang pengen dilakuin buat kamu. Nah itu tuh versi cinta mereka, teman berdua ya. Oke, zodiak yang pertama itu apa sih ya? Zodiak yang pertama itu adalah si paling pekerja keras dan setia. Si paling pekerja keras dan juga setia. Dia tuh tipe kali yang udah sayang tuh, kalau sayang tuh nyayang banget. Bakal mikirin masa depan kamu juga, dia tuh bakal se-effort itu, teman Pria 2. Jadi ciri-cirinya gampang banget, teman Pria 2. Dia gak bakal kasih kamu janji manis, tapi dia bakal ingat hal-hal kecil tentang kamu. Kamu bilang suka coklat, besoknya dibawain sama dia, tau gak? Kamu bilang capek, dia bakal tawarin bantuan kerjaan. Jadi mungkin dia juga bakal kasih kamu lowongan kerja. Terus dia juga tipe kali yang ngelindungin banget teman Pria 2, gak mau kamu kenapa-napa. Makanya tuh dikasih, makanya dia tuh sering banget ngingetin udah makan belum gitu, hati-hati di jalan ya gitu. Mungkin kadang dia bilang udah siap belum gitu, jalan-jalan dengan sepatu roda tuh. Nah, kedengarannya kayak nyebelin ya teman Pria 2, padahal itu cara dia bilang kalau sebenarnya dia tuh peduli banget sama kamu, teman Pria 2. Nah, dia itu tipe kali yang ngelindungin, gak mau kamu kenapa-napa. Terus kalau kamu pacaran sama zodiak ini, teman Pria 2, debeh, kamu tuh bakal ngerasa aman, tenteram, damai, jaya ya. Karena dia tuh bakal jadi tembok kamu, gak bakal banyak ngomong aku sayang kamu, tapi tiap hari dia bakal nunjukin kalau kamu tuh prioritasnya dia, teman Pria 2. Sebahagia apa ketika kamu punya pasangan kayak gini ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Eyes 101,3 FM, teman terbaik kamu, balik lagi teman Pro 2 di segmen ini ya. Kita masih bahas zodiak yang apa ya, yang dia itu bisa nunjukin rasa cinta melalui tindakan. Nah, kalau pertama itu tadi ya, itu zodiaknya Capricorn ya teman Pro 2 ya. Jadi yang penasaran emang apa sih zodiaknya ya? Zodiaknya itu adalah Capricorn. Dia itu suka nunjukin sesuatu lewat cintanya, itu lewat tindakan-tindakannya. Kalau ketika kamu lagi sakit gak enak badan, dia cuma gak bilang GWS aja. Dia langsung datang bawa obat seabrek-abrek teman Pro 2 ya. Nah itu dia, beruntunglah dirimu yang punya zodiak Capricorn ini. Kamu dianggap bahwa kamu itu si paling si paling gesit. Kemudian yang kedua itu teman Pro 2, cintanya lewat tindakan itu teman Pro 2. Zodiaknya kita kasih spill, nah kita spill nanti ya. Jadi zodiak yang kedua ini tuh kayak bisa dibilang si paling logis, tapi hatinya tulus banget teman Pro 2 ya. Siapa kayak itu? Kita yang kedua dulu deh. Aku yang ketiga nih bilangnya. Yang kedua, ya teman Pro 2. Ya, ini sih paling logis tapi hatinya tulus banget teman Pro 2. Jadi zodiak itu otaknya jalan terus. Jadi kalau kamu disayang sama kalau dia sayang banget tuh sama kamu, dia bakal mikirin cara hidup kamu lebih gampang tuh kayak gimana. Kamu ada masalah, dia langsung nyari solusi. Kamu bingung pilih jurusan, dia bikin list pro kontranya. Yaelah, keren banget gak sih? Dia gak suka drama teman Pro 2, gak suka berantem juga apalagi. Makanya kalau ada apa-apa dia tuh lebih milih nyelesain lewat aksi nyata gitu, daripada ngomong, aku ada buat kamu. Kita gak butuh itu ya, kita butuhnya langsung tindakan aja. Dia bakal benerin, dia bakal beneran datang pas kamu lagi butuh-butuhnya. Kelemahannya ada, tapi dia tuh kadang kelihatan dingin banget gitu karena dia nggak ekspresif ya. Tapi percaya deh, di baik diemnya itu dia selalu ngawasin kamu. Dia ingat ulang tahun kamu dong. Terus dia ingat kamu alergi apa gitu, misalkan kamu alergi sama yang suka ngutang ya kan, bukan ya, atau mungkin kamu alergi sama udang atau apa gitu ya, dia tuh langsung ngeh aja gitu. Jadi buat zodiak ini, cinta itu tanggung jawab. Jadi kalau kamu udah, kalau dia udah milih kamu, dia tuh bakal jagain kamu secara baik-baik dan se-effort itu teman Pro 2. Apakah zodiaknya? Zodiaknya adalah Virgo teman Pro 2 ya. Ini Virgo nih. Siapa yang punya zodiak Virgo? Ya angkat kakinya. Iya, betul begitu ya. Seru kan teman Pro 2 kalau punya pasangan yang kayak gini tuh, effortnya tuh nge-effort banget tau gak sih teman Pro 2? Nah, selanjutnya itu teman Pro 2 ada lagi nih, zodiak si paling loyal sejagat raya. Kalau dia disayang tuh sayangnya tuh 150 lebih deh. Nah, jadi zodiak ini tuh tipe kalau orangnya tuh pejuang banget ya. Jadi dia tuh bakal berantem sama dunianya demi orang yang dia sayang. Disayang banget kamu tuh ya. Cara yang nunjukinnya cintanya tuh gimana? Dengan cara paling aman buat kamu ya. Jadi teman Pro 2 dia bakal selalu ada buat kamu. Kamu lagi down, dia dengerin. Pas kamu lagi senang-senangnya, dia yang paling heboh teman Pro 2. Pas kamu lagi butuh bantuan, apalagi nih, dia yang bakal pertama angkat tangan. Bahkan kalau perlu dia rela ngorbanin waktu, tenaga, finansial, semuanya buat kamu. Jadi kalau dia juga suka, udah ngasih, udah cinta banget, dia tuh bakal se-effort itu teman Pro 2. Ngasih makan, ngasih tenaga, ngasih waktu, pokoknya dikasih semua ke kamu ya. Tapi hati-hati, karena setianya itu kadang bikin dia posesif. Ini sih ya, sedikit minusnya teman Pro 2 ya. bukan karena gak percaya, tapi karena dia tuh takut kehilangan. Jadi beruntunglah kamu ya yang punya pasangan zodiak ini, teman Fredo. Kalau Bang Rudy zodiaknya apa ya? Zodiaknya pasti Capricorn, si paling ini, si paling ada, selalu ada, cielah si paling ada ya buat pasangan. Nah gitu deh teman Fredo 2 ya, buat kamu yang punya zodiak kayak gini boleh di-spill nih teman Fredo 2 ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru di siang ini. Jangan kemana-mana, tetap saya terus di Fredo FM, tempat terbaik kamu.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

한번 담당 내리고 바로 와.

sejujurnya. Inginnya aku selamanya denganmu. Namun jika waktu

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya,

101.3 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pre2, masih bareng aku pastinya di sore hari ini. Nemenin kamu ya teman Pre2, lagu-lagu keren pastinya masih aku puterin buat kamu di siang hari ini. Gimana kabar kamu teman Pre2? Cuaca alhamdulillah bagus banget di siang ini ya teman Pre2. Tadi aku pikir kayaknya bakal hujan deh. Tapi cuaca kita gak ada yang tahu ya teman Pre2 ya. Meskipun itu apapun cuacanya tetap kita syukuri ya. Next sama Pre2, Info Entertainment bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 3 ini. Ada Rihanna kembali turun ke jalan mengikuti pawai parade kostum karnaval Pop Over Festival 2026 di kampung halamannya di Barbados pada 3 Agustus 2026 ya. Jadi parade itu digelar pada Grand Carnival Day dan penutup perayaan panen Barbados yang berlangsung selama sebulan penuh nih. Dan acara ini teman Pre2 merayakan berakhirnya musim tebu ya, dan memiliki sejarah yang bermula sejak abad ke-17. Dan kali ini teman Pre2, penyanyi dan pebisnis 36 tahun Yuno lahir Rihanna, sekaya apa dia? Dia mah orang heavy banget ya. Dia itu mengenakan kostum sayap bulu-bulu nih yang sangat mencolok dengan warna-warna menor, kayak misalkan ada merah muda, terus juga orange juga teman Pre2 ya. Belum berhenti di situ juga, Rihanna mengenakan kostum manik-manik lagi nih, warnanya senada ya, yang hanya menutupi sebagian tubuhnya doang dan kayak memamerkan sebagian yang lain gitu. Jadi teman Pre2, dalam acara itu perempuan bernama asli Robin Rihanna Fenty ini tuh terlihat menari bareng sama grup-grup musik milik saudaranya. Keren kan teman Pre2? Dan terakhir kali yang mengikuti parade ini tuh pada tahun 2024 ya, dengan kostum bertahtakan permata warna merah. Ada warna orange-nya juga nih. Nah, terus waktu tahun 2019 dia juga pilih gaun mini berbulu warna hot pink. Berarti memang dia suka yang apa ya, yang kayak ngejreng-ngejreng gitu sih teman Pre2. Orang cantik mah bebas ya. Mau pakai warna sengejreng apapun tetap cantik ya teman Pre2 ya. Aku masih nemenin kamu teman Pre2. Dan pastinya kamu tetap stay tune terus di Pre2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
2: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal

mencabut semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

Banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, apa tulisan ini betul?
1: Aduh, salah nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya, silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen, gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali.

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10.
1: One point three FM.

0: Masih bersama Wira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stali, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Pro 2, di hari Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat, kita ada gelaran Kasih Pengharapan. Dan di depan Mira udah ada Bapak Pendeta Abinari Gule STH yang akan menjadi pembawa khotbah untuk kita di sore ini. Jadi langsung aja kami persilakan kepada Bapak Pendeta.
1: Ya, terima kasih Ibu Mira. Selamat sore, salam untuk kita semua. Kami sapa pendengar Pro 2 RRI Gunung Stoli. Kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa lagi di dalam program Kasih Pengharapan, suatu program unggulan dari RRI Gunung Stoli dalam rangka siraman rohani bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristiani yang ada di kota dan kepulauannya pada umumnya. Bersama kami ya penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, saya Abinari Gule bersama dengan Pak Pendeta Elianus Zahi. Hari ini kami akan melayani saudara dan untuk mengawali program pertemuan kita pada petang hari ini, kami mengajak pemirsa pendengar RRI untuk kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur suatu anugerah dan kesempatan yang baik kami ada di sini di Pro 2 RRI Gunung Stoli, Desa Ironogeba, Kota Gunung Stoli, dalam program siaran rohani Kasih Pengharapan. Kami berdoa bahwa kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami percaya bahwa setiap pendengar pada saat ini akan beroleh berkat, kekuatan, penghiburan, serta hikmat lewat pemberitaan firman Allah. Urapi hambamu dan seluruh pendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini adalah mengalami Roh Kudus. Sekali lagi, mengalami Roh Kudus. Terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan baca untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, haleluya. Tema kita, Bapak Ibu pendengar yang kami kasihi, yaitu mengalami Roh Kudus. Ini teks yang baru kita baca adalah suatu percakapan, percakapan pamungkas, percakapan terakhir ya, di mana Yesus setelah bangkit selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dalam suatu pertemuan sebelum ia naik ke surga, ya, ia mengadakan suatu pertemuan penting kepada murid-muridnya. Nah, di dalam pertemuan ini, suatu pertemuan yang terakhir, biasanya itu penuh makna, ya, karena Yesus harus terangkat ke surga dan murid-muridnya akan melanjutkan misi, ya, apa yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus. Nah, di antara mereka, saudara, berharap bahwa pemulihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah pemulihan politik, ya, ya, pemulihan politik, politik kenegaraan. Nah, dari mana kita tahu? Kita lihat di situ dia katakan di ayatnya yang ke-6, ya. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang ada di dalam pikiran murid-murid, yang ada di dalam pikiran murid-murid Tuhan itu, mereka menerima pemulihan secara nasional, secara kenegaraan. Karena Yesus begitu berkuasa, maut dia bisa kalahkan, dia bangkit, bahkan tidak dapat lagi ditahan, dia bisa hidup. Sehingga mereka berharap mereka dipulihkan secara kenegaraan. Kenapa? Pada saat itu orang Yahudi ada dalam jajahan pemerintahan Romawi. Ya, mereka memimpikan pemulihan, ya, Mesias yang mereka harapkan adalah Yesus, Mesias yang memulihkan secara politik sehingga kembali bangkit Israel Raya, Great Israel. Kira-kira begitu konteks ini, ya. Apakah tidak penting pemulihan politik? Apakah tidak penting pemulihan kenegaraan bagi Tuhan Yesus? Memang itu menurut kita penting, saudara. Ya, sama ya, hari-hari ini kita mau juga negara kita pulih, ya. Mau, ya. Kalau saya ditanya Abineri, mau gak negara kita ini pulih, bangkit secara politik, sehingga kita menjadi negara yang diperhitungkan di dunia? Kalau itu ditanya, kalau saya ditanya juga hati saya, pasti saya pengen itu. Agenda-agenda kenegaraan sebagaimana yang dimimpikan oleh murid-murid Tuhan, ya, selain mereka, rasul-rasul ini kan orang-orang yang tadinya hidup mereka hal-hal yang rohani. Mereka melihat Yesus selama 3,5 tahun hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat, melihat pengajaran-pengajaran yang hebat. Tapi ujung-ujungnya ternyata Mesias penyelamat yang mereka harapkan, ya, ternyata masih sekedar pemulihan secara politik, secara kenegaraan, secara berbangsa. Apakah itu penting? Penting, saudara. Tetapi apakah ini menjadi suatu yang prioritas bagi Tuhan Yesus? Yang prioritas bagi Tuhan Yesus ternyata bukan soal urusan pemulihan negara, tetapi ini urusan kerajaan Allah bertata di hati manusia. Roh Kudus, ya, berkuasa di hati manusia. Itu yang dia katakan, ya. Makanya dia tegur mereka, dia, kamu tidak perlu mengetahui, ya, di ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, jadi soal pemulihan negara, soal pemulihan nasionalisme, ya, Tuhan bilang soal menegakkan otoritas, kekuasaan itu, kamu gak perlu mengetahui itu, soal penegakan itu. Tapi yang urgent, saudara, ada hal yang prioritas. Ya, apa yang prioritas itu? Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus, ya, turun ke atas kamu. Jadi ini ya ajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa hal utama dan prioritas yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita mengenal Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus. Sehingga pada hari ini izinkan kami mengajak para pemirsa, para pendengar RRI untuk kita memiliki satu waktu untuk berefleksi bahwa pada detik-detik ini, momen-momen ini, ya, dari sebagian isu yang utama yang ada dalam pikiran kita, Yesus menginginkan saudara dan saya untuk mengenal Roh Kudus, untuk belajar dan bahkan menerima Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saya kira ini menjadi pengantar dalam pertemuan kita sore hari ini, dan kita akan lanjutkan. Ya, siapa itu Roh Kudus? Ya, bagaimana karyanya? Bagaimana caranya kita menerima Roh Kudus? Itu yang akan kita ikuti dalam segmen-segmen ke depan ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Selanjutnya kita akan dengarkan satu nomor pujian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.
1: Ya, pendengar yang kami banggakan, ya, kembali bersama kami dalam program Kasih Pengharapan. Ya, kita lanjutkan. Ya, siapa Roh Kudus? Ya, kalau kita mau mengalami Roh Kudus, tentu kita pengen tahu siapa Roh Kudus. Saudara, ada banyak referensi. Ya, kita sering dengar bahwa ya ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus dalam pengetahuan dan pengalaman itu berbeda. Ya, mungkin kita udah baca, dengar, ya itu bersifat pengetahuan. Tapi tujuan pengajaran pada sore hari ini adalah bukan sekedar kita mengetahui ada Roh Kudus, tetapi kami rindu bahwa kita mengalami Roh Kudus itu sendiri. Nah, siapa Roh Kudus ini yang menjadi pertanyaan kita? Siapa Roh Kudus? Saudara, ada yang berpikir Roh Kudus itu kuasa. Ya, itu tidak salah ya, tapi itu tidak sepenuhnya menggambarkan siapa Roh Kudus. Ada yang berpikir simbolnya burung merpati, itu Roh Kudus. Tidak sekedar hanya itu, saudara. Atau ada yang berpikir ada angin gitu ya, seperti peristiwa Pentakosta itu ada angin yang keras gitu ya. Nah, Roh Kudus, saudara, itu tidak sekedar itu, tapi Roh Kudus adalah pribadi daripada Tritunggal ya, Allah. Jadi Roh Kudus itu suatu pribadi. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ya ayat 16 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah pribadi ya yang berdiam dalam diri kita. Nah, ada tiga fungsi utama atau pekerjaan utama daripada Roh Kudus, saudara, yaitu pertama, ia Roh Kudus yang melahirbarukan, ya, membuat kita menjadi lahir baru. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 3, ya, dalam percakapan Nikodemus, ya, seorang Farisi bertanya kepada Yesus bagaimana ia dapat beroleh kehidupan, ya. Yesus berkata kepada, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah kalau kamu tidak ya lahir dari air dan dari roh. Jadi tugas pertama dan utama daripada Roh Kudus adalah yang membuat saudara dan saya dilahir barukan kembali. Ya, ini poin pertama ya. Tugas yang kedua daripada Roh Kudus, saudara, kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13, ia yang memeteraikan. Ya, yang memeteraikan orang-orang percaya itu ya adalah Roh Kudus. Ya, tidak bisa seorang mengaku bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan tanpa meterai. Ya, suatu surat, saudara, seorang bisa bikin suatu surat. Ya, tapi yang mengokohkan surat itu asli, berkekuatan yang mengikat adalah yaitu materainya. Nah, saudara dan saya, pastikan saudara memiliki materai itu. Dan itu tugas yang kedua daripada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ia yang mengurapi dan memampukan. Nah, rasul-rasul, orang-orang yang hidup dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak sanggup mengerjakan pekerjaan pelayanan yang sedemikian penuh tantangan tanpa daripada Roh Kudus. Ya, itulah peran utama daripada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga ya hal ini saya kini percaya kita sadar betul bahwa kita tanpa kekuatan Roh Kudus kita akan menjadi orang Kristen yang baik tapi kelelahan, saudara. Ya, jadi saudara dan saya melayani, saudara berbuat baik, ya melakukan semua tanggung jawab, tapi kalau tidak punya power, kalau tidak punya Roh Kudus, kita akan menjadi lelah. Nah, saudara dan saya, ketika Yesus ya mau naik ke surga, maka ada peralihan shift, ya, peralihan shift, ya, masa Tuhan Yesus selesai di bumi, lalu ia naik ke surga, dan ia ya meminta kepada Bapa mengutus seorang yang lain, itulah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengambil shift, bekerja, berkarya sampai hari ini untuk ya berkarya, memampukan gerejanya, memampukan orang-orang percaya menjalani kehidupan. Itu poin pertama tentang siapa Roh Kudus. Yang kedua, saudara, kita akan membahas dan ingin saya ingin pendengar untuk kita menjawab suatu pertanyaan, mengapa kita harus mengalami Roh Kudus? Ya, ada empat alasan, saudara, mengapa kita harus perlu mengalami Roh Kudus. Pertama, ya, yaitu untuk memiliki kuasa untuk hidup benar, saudara. Ya, kuasa untuk hidup benar. Nah, jadi saudara dan saya tidak bisa dengan kesalehan saya dan saudara untuk bisa hidup benar. Hanya dengan bantuan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 36 ayat 27, saudara. Yehezkiel 36 ayat 27, saya akan baca untuk kita. Ya, Yehezkiel 36 ayat 27 dikatakan. Ya. Saya baca untuk kita, saudara. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita dimampukan ya untuk hidup benar. Ya, ada satu kerelaan, kerelaan dalam diri kita untuk hidup benar. Yang kedua, saudara, ya, kita diberikan ya kuasa untuk bersaksi, saudara, bersaksi tentang ya Injil, bersaksi tentang kebenaran. Ya, sama dengan yang kita baca tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ya di seluruh di Yerusalem, Yudaya, Samaria dan seluruh bumi. Nah, ini kemampuan seperti ini yang Tuhan berikan. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya kita akan diberi kuasa untuk bersaksi tentang ada ya kabar baik. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan, ada keselamatan, ada pemulihan, ya ada pendamaian. Jadi kemampuan inilah kalau murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus. Nah, yang ketiga, saudara, ya, mengapa kita harus mengalami Roh Kudus? Yaitu untuk memimpin hidup kita. Saudara dan saya cenderung kalau kita enggak dipimpin oleh Tuhan, kita akan dipimpin oleh ya keinginan hidup sendiri, keinginan diri sendiri. Dan kita akan dipimpin dengan cara yang disetel dunia, saudara. Nah, saudara dan saya dalam Roma 8 ayat 14 ya dikatakan ya, Roma 8 ayat 14 kita akan baca. Ya, minta tolong Pak Zai kalau udah dapat. Ya, Roma 8 ayat 14. Saya baca untuk kita ya. Ya. Minta tolong nanti. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara dan saya, kenapa kita harus mengalami Roh Kudus? Karena kita akan, kalau kita anak Allah, kita kalau kita dikatakan di ayatnya ke-14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi pastikan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka identitas saudara dan saya adalah identitas sebagai anak Allah. Siapa yang tidak mau jadi anak Allah? Saya kira bahwa ini suatu status yang tidak ada yang tidak mau, saudara, kalau hidupnya itu disebut sebagai anak Allah. Ya mungkin ada orang-orang ya yang kita fans ya sama dia, ya kita ingin lahir di keluarga seperti itu, ya kita ingin, ya itu baru ukuran dunia, saudara. Misalnya ada orang-orang yang baik, orang yang pintar, atau orang yang kita kagumi, misalnya dia cantik, misalnya dia kaya, kita ingin menjadi anak dari. Nah, bayangkan kalau kita menjadi anak daripada pencipta langit dan bumi ini. Nah, syarat untuk itu, saudara, mengalami Roh Kudus yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Pastikan hari-hari ini saudara dan saya ya memiliki ya pengalaman bergaul dengan Roh Kudus, sehingga identitas saudara dan saya akan menjadi anak-anak Allah. Saya kira ini doa saya juga, ya Tuhan, bantu hidup saya, untuk tolong saya Roh Kudus untuk tetap ya memimpin hidupku, sehingga itulah menjadi tanda bahwa kita ini anak-anak Allah, anak-anak terang. Itu poin yang ketiga, mengapa kita harus mengalami Roh Kudus. Dan yang keempat adalah kita ya mengalami Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah. Sekali lagi, kita mengalami Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah, saudara. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di situ ada dikatakan buah roh. Ya, jadi buah-buah roh itu dan buah roh ialah apa ya Pak Zaya? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, ya, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, saya kira ini buah daripada Roh Kudus yang bekerja ketika kita mengalami Roh Kudus, sehingga hidup kita sudah lebih banyak mengampuni, lebih banyak sabar dalam menjalani kehidupan. Ya, saya kira kalau ada buah-buah seperti ini dalam kehidupan kita, saudara, akan mewarnai ya seluruh aspek hidup kita, ya, dalam termasuk aspek medsos, ya, bahwa medsos kita juga akan lebih ramah, lebih bersahabat, ya, tidak ada yang menggunakan medsos dengan cara yang suka-suka, tetapi semua harus dalam kendali, di dalam tuntunan. Jadi saya kira ketika hidup kita berbuah, kalau kita mengalami Roh Kudus, saya kira hidup kita juga akan memberikan buah yang dapat dirasakan oleh keluarga, ya, oleh bahkan cenderung hidup kita sendiri juga ada dalam satu atmosfer yang luar biasa. Saya kira ini pokok-pokok pikiran yang patut untuk kita serap, ya, mengapa kita harus mengalami Roh Kudus. Itu poin yang kedua, saudara. Poin yang ketiga, yang ingin kita sharingkan pada petang hari ini, saudara, ya saya akan bagikan kepada kita, yaitu bagaimana cara mengalami Roh Kudus. Nah, saudara dan saya, bagaimana cara mengalami Roh Kudus? Ya, cara mengalami Roh Kudus, saudara, ya, pertama adalah kita harus lahir baru dulu. Ya, kalau Lukas 11 ayat 13, minta tolong Pak Zai membantu untuk membaca. Ya. Lebih keras suaranya nanti, Pak Zai. Ya, ya, Lukas. Lukas pasal 11 ayat 13. Ya. Lukas 11 ayat 13. Bagaimana kita mengalami Roh Kudus? Ada empat langkah. Pertama, lahir baru dulu. Itu yang. Silakan, Pak Zai.
2: Nah, begini firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
1: Ya, jelas di situ bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik. Maksudnya manusia ini kan hakikatnya kan sudah rusak, ya. Tapi masih mau, masih ada hati untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Nah, jadi makanya dikatakan, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan kepadamu Roh Kudus, ya, jika kamu memintanya. Makanya dia katakan, Bapa mana yang kalau anaknya meminta roti, yang memberi batu? Enggak ada, saudara. Atau anaknya meminta ikan diberi kalajengking? Enggak ada. Demikian juga, ya, kalau kita menjadi anak, maka ya kita ya diberikan Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita menjadi anak? Saudara bertobat. Saudara menerima Tuhan Yesus, bertata mengundang Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau bertobat dari dosa, meninggalkan hidup yang lama. Aku membutuhkan Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itulah proses, ya, di mana kita menerima Roh Kudus. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana cara mengalami Roh Kudus? Yang kedua adalah haus. Haus dan minta, ya. Ya. Ya. Ya, haus dan minta seperti yang dikatakan tadi, ya, yang meminta kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, taat dan kosongkan diri. Kisah Rasul 5 ayat 32. Minta tolong kepada Pak Zai. Kisah Rasul 5 ayat 32. Ya.
2: Nah, baik, begini firman Tuhan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
1: Ya, Roh Kudus, ya, diberikan kepada orang yang mengosongkan dirinya. Ya, peka. Ya, kuasa Roh Kudus ini, Roh Kudus ini datang kepada orang yang mau taat, ya, dan mau mengosongkan diri. Rendah hati, bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Ya, ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, saudara. Termasuk kompleksitas masalah hidup. Ya, hidup di dalam keluarga memiliki tantangannya tersendiri. Dalam pekerjaan dan profesi masing-masing, ada banyak hal-hal misteri yang tidak dapat kita pecahkan oleh kemampuan manajemen manusia. Apalagi dalam skala mengelola negara, saudara, dibutuhkan, ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mau taat, yang mau mengosongkan diri, belajar mendengar suara Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan, ya, untuk mendatangkan maksud-maksud Tuhan, maksud-maksud Allah bagi kebaikan, ya, negara, bagi kebaikan gereja, bagi kebaikan masyarakat. Itu poin yang ketiga, saudara, yaitu ya, dan yang keempat adalah dipenuhi terus-menerus, ya. Dipenuhi terus-menerus. Ya, dipenuhi Roh Kudus atau mengalami Roh Kudus itu harus dipenuhi terus-menerus. Dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi saudara, penuh dengan Roh ini maksudnya saudara bagaimana? Sama kalau air itu, misalnya ini ada air minum saya, ya, satu botol tadi pagi, tapi sekarang sudah tinggal sedikit. Ya itu, begitu juga Roh Kudus ini, ya. Kalau misalnya hari ini kita oleh karena kuasa doa dan baca firman itu diisi penuh, tapi ya kita harus terus setiap hari, ya, harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya berdoa, baca firman Allah, dengarkan khotbah, dengarkan pengajaran. Saya kira ini yang menjadi titik poin yang menjadikan kita ya bisa mengalami Roh Kudus.

apa namanya segmen ini, dan kita akan lanjutkan ya, dua poin lagi, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, ya apa saja ini yang akan kita bahas nanti. Satu poin lagi menuju kepada penutup, dan saya percaya pastikan Anda tetap mendengar di Pro2 RRI dan juga di Facebook yang ada saat ini. Mari kita ikuti satu nomor pujian yang akan memberkati saudara dan saya.

Ya, demikianlah tadi suatu nomor pujian. Ya, ya, biarlah seluruh kita dipakai untuk rencana Allah, rencana yang mulia, rencana kekekalan. Ya, saudara, kita akan sampai kepada pembahasan yang keempat, saudara. Ya, yaitu apa yang menjadi tanda

orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sampaikan dalam empat hal, saudara. Ada banyak memang ya manifestasi-manifestasi, tanda-tanda yang mengubahkan orang sehingga kita akan menemukan dalam diri setiap orang yang mengalami Roh Kudus. Pertama adalah ada karakter Kristus, ya, ada karakter Kristus di dalam kehidupan orang yang bergaul, orang yang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, yaitu ya ada buah-buah Roh tadi kita. Yang kedua pasti akan sifat-sifat mengasihi, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Dan kalau ini menjadi gaya hidup saudara dan saya kira ini keluarga kita akan frekuensi dan suasananya juga akan, atmosfernya menjadi berbeda. Ya, kalau di negara kita suka ya memaafkan, suka mengasihi, saya kira negeri kita akan mengalami kuasa damai sejahtera yang luar biasa. Itu poin pertama, ada karakter Kristus. Tanda yang kedua, saudara, adalah tanda keberanian untuk bersaksi tentang tentang Tuhan Yesus, ya, kebenaran tentang Injil. Ada satu keberanian di dalam diri kita, sebagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, ya, dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara dan saya, ya, kebenaran, ya, Yesus berkata, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara dan saya, ya, ketika kita mengalami Roh Kudus, itu hati kita dipenuhi oleh hasrat untuk memberitakan kebenaran dan menolak hoax, saudara. Ya, kalau hari-hari ini kenapa orang banyak khawatir, kenapa banyak orang takut, itu karena mendengar berita lain, bukan karena mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang akan mendengar kebenaran, pasti hidupnya mengalami kelepasan dan kekuatan dan pengharapan. Nah, jadi saudara dan saya, ya, kalau kita mengalami Roh Kudus, tanda-tandanya adalah keberanian kita untuk memberitakan, ya, firman Allah. Saya rindu bahwa kalau dikatakan memberitakan firman Allah, jangan berpikir bahwa memberitakan firman Allah kepada orang lain saja. Tidak, saudara. Tapi perlu kita memberitahukan kepada diri kita. Kita baca Alkitab itu tidak selalu supaya kita mengkhotbahi orang, enggak. Tapi kita menyerap kebenaran firman Tuhan supaya hati kita yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan itu mengalami kelegaan oleh kebenaran firman Allah. Karena firman Allah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu firman Allah. Tapi faktanya kenapa sering kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan ini? Itu karena memang ada informasi-informasi lain yang lebih kita serap daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berani memberitakan, berani untuk menyerap kebenaran firman Allah. Saya kira ini poin yang kedua. Tanda yang ketiga, saudara, ya. Tanda yang ketiga, ya, bahwa orang itu sudah bergaul dengan Roh Kudus, sudah menerima kebenaran tentang Roh Kudus, itu ditulis di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya. Ya. Ya. Dikatakan, ya, namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ya, ini Roh Kudus, saudara, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata
dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang membukakan misteri-misteri. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang sangat memberikan kita kepekaan tentang maksud Allah. Dia tidak bicara tentang dari dirinya sendiri. Itu pewahyuan dari Allah. Mungkin ada hal-hal yang kita ingin pecahkan, kita ingin ambil solusi, tapi tiba-tiba kita udah mentok. Oh, Tuhan kasih lewat Roh Kudus ketika kita minta. Itu kalau di dalam bahasa umum itu Pak Zai, itu namanya semacam iluminasi atau inspirasi. Tapi dalam Alkitab ini sudah ditulis bahwa ia yang membukakan hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, saya kira ini bukan untuk kita supaya heboh, supaya kita tahu apa yang terjadi, meramal, enggak, bukan saudara. Tetapi ini suatu tanda kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan peka. Ya, apa? Yang mana yang benar? Ya, saudara dan saya, ini saya kira hal-hal yang menjadi tanda-tanda kalau kita bergaul dengan Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara, yaitu karakter daripada orang yang, atau sifat-sifat atau tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, saudara, Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, ya, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi cara mengakses keberadaan Allah, saudara, ia tidak natural, saudara. Kalau kita ini kan bisa dirasa, bisa diraba, ada fisik. Tuhan itu bersifat, di hakikatnya itu adalah roh, ya, dimensi roh. Jadi dalam mendekati Dia, dalam menyembah Dia, ya, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya, bagaimana? Mungkin pertanyaan, bagaimana menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Inilah dimensi di mana manusia meniatkan penaklukan diri, penundukan diri kepada Allah. Ya, apa yang menjadi hasrat daripada Allah untuk kebaikan dunia, kita harus tundukkan kehendak kita supaya kebaikan, kebenaran itu akan dinyatakan. Ini tanda-tanda kalau kita mengalami Roh Kudus. Saya rindu saudara dan saya pada petang hari ini kita akan mengalami dan bergaul erat dengan Roh Kudus, di mana ini hal yang utama, melebihi dari isu-isu lain yang ada saat ini. Mari kita pastikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang penting sebelum kami mengakhiri ini, sebagai pertanyaan perenungan untuk kita. Pertama, apakah saya sudah lahir baru dan punya Roh Kudus dalam hidup saya? Itu yang pertama. Yang kedua, area mana dalam hidup saya ini belum dikuasai oleh Roh Kudus sehingga saya lebih dominan di dalam memimpin hidup saya dan tidak memberikan ketetapan kepada Roh Kudus untuk memandu hidup saya, sehingga seluruh area hidup kita total untuk kita serahkan, saudara. Dan yang ketiga, apa satu langkah ketaatan yang bisa saya lakukan untuk lakukan di dalam minggu ini yang menyenangkan Roh Kudus, sehingga tema tentang mengalami Roh Kudus ini menjadi suatu pengalaman personal, menjadi pengalaman kehidupan pribadi kita, saudara-saudara. Saya kira ini yang menjadi perenungan-perenungan kita, pendengar RRI yang kami kasihi,
ya alami Roh Kudus, ya undang Roh Kudus, persilakan Roh Kudus untuk menguasai hidup saudara. Ya, kita minta supaya Roh Kudus berkarya bagi hidup kita, ya bagi bangsa kita. Amin. Kita berdoa. Segala hormat, segala pujian dan ucapan syukur kami hanya bagimu Allah yang Esa, Allah yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu bahwa hal pokok, hal yang utama yang kami perlukan saat-saat ini adalah Roh Kudus. Karena itu beracaralah Roh Kudus untuk berkarya dalam hati dan hidup seluruh pendengar. Ya, Roh yang memimpin kepada segala pertobatan, Roh yang menghiburkan, mengokohkan, sehingga hari-hari ini kami boleh mengalami kelepasan, kelegaan oleh kehadiran Roh Kudus sebagai penolong yang memberikan kami keberanian menjalani kehidupan yang produktif, yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Ya, kami menyapa pendengar RRI yang kami kasihi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Shalom.

Nomor 2 itu dia tadi acara Kasih Pengharapan yang tadinya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Dan pastinya Mira kembali lagi bermani kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik.

Crab dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu,

0: untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konvensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konvensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Indonesia. Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Sibundang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur.

pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat

setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

ada yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sip-sipan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Roti Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Teman terbaik.

Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tati. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan

0: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Terbaik.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. 101.3 FM.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan betapa hebatnya dirinya.

sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

Pendengar kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mutia Rahmi, surah Al-Hijr ayat 80, tepat pada pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Gunung Stoli dan sekitarnya akan berkumandang untuk kita ya di edisi hari ini di hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2026. Insya Allah pendengar, kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tentunya diberikan keberkahan dimanapun kita berada dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.

Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada Edi Taman dan Melody malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini. Yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman berdua.
0: Eh, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan ya?
1: Tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya juga.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow. Itu
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya teman bro dua buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, sorry biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu so. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow, sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Ya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik. Punya orang tua udah nyuruh main musik
0: kayak
1: gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih,
0: gitu.
1: Jatuhnya sekarang cinta banget.
0: Dan. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh piano dulu, oke. Okay. Okay.
1: Cuman okay, mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku okay, minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya gak, anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke. Okay.
1: Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh,
1: pengen,
0: I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh.
0: Oh,
1: belajar terus ya. Gitu.
0: Iya, iya, iya. Iya sih, itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru-seru tuh.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi, kalau mungkin piano emang fundamental banget kan. Dari nada tuh, segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga. Itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Klasik juga.
0: Benar. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Tapi oke, okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh ngeband, dulu ngeband sih aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Jadi, seru, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh main gitar aja, oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya, gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke okay, oke. Okay. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, okay. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 okay, lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis
1: pertama
0: lirik berarti
1: nulis.
0: Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu? Oh enggak ya?
1: Enggak.
0: Kenapa kedirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
0: okay,
1: tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, enggak jadi deh gitu.
0: Oh, oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh.
0: Iya
1: gitu.
0: Yeah, iya. Yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright. Ya,
1: tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kan kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener. Namanya juga manusia ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan itu, Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya, iya. Oh iya bener, udah Agustus sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih. 2
1: bulan sudah.
0: Wah gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan, nggak tahu dong kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa rilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke. Okay.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa bercerita tentang duka tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke. Okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke. Okay.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu. Di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Iya. Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow, tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: Minta juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga, tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan itu tadi.
0: Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener-bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih,
1: benar-benar. Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu,
1: jangan,
0: semuanya di
1: rakus
0: sikap
1: ya,
0: gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh nah, ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Nggak instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Iya, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Jadi muridnya YouTube. Jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak
0: bener.
1: Langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Ya, karena itu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Ego kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dokter Tirta itu pernah bilang, bukan Dokter Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan aran ya, pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
0: Oke.
1: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini.
0: Iya benar, udah.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Oke. AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti abis ini.
1: Gak punya.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar.
1: Sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Benar enggak salah. Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja,
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam bener, sebelum bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak
0: kayak,
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah.
0: Gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga.
1: Aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari
1: ada
0: overthinking
1: solusinya.
0: Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, gak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pengen kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Mm-hmm. Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Okay. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy
0: yes.
1: dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh lagunya fun
1: walaupun,
0: ya.
1: Lagunya fun kok. Lagunya fun walaupun liriknya Afraid

0: full gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh yes, sedap.
0: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
0: Yes. Yeah,
1: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya? Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
0: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop masih, ya?
0: Bener-bener. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih pop aja sih.
1: Oke, okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu. Ya,
0: John Mayer.
1: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik
0: aku
1: lo?
0: Aku cukup oldies di ini sih, Air Supply.
1: Alright.
0: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles,
1: okay.
0: Air Supply.
1: Okay.
0: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
0: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya itu lagu sih. Rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
0: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Aduh lagi nih.
1: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
0: Apa ya?
1: Maaf. Awan.
0: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
0: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Okay.
0: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
0: Progres nggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
0: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
0: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
1: Alright.
0: Video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
0: Baranagata. Namanya.
1: Alright.
0: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
0: Betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar, pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
0: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
0: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
0: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
0: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
0: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
0: Dan jangan lupa banyak,
1: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Thank you teman Bro 2.
2: Music Life Chat.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

tidak. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Teman terbaik.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: diganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
2: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
4: Iya bu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kalian bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami. One, one point three FM.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.

0: mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 101.3 FM.

0: rahasia tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kamu.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman-teman.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Alah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yosuk, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Hei Is, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: One One Point Three FM.

0: Aku bilang.
1: Pada suatu ketika.
2: Ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Baik, teman Pro 2, sesudah kami menyampaikan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kau.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli, teman terbaik kamu. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Hai, jumpa lagi teman berdua di Jumat pagi bareng aku di sini temenin kamu, teman berdua. Gimana kabar kamu pagi ini? Sehat ya, mudah-mudahan sehat dan aktivitasnya lancar di Jumat ini, teman berdua. Cuaca kayaknya masih aman, damai, tentram jaya. Meskipun semalam kita kayak agak dikagetkan sama hujan ya. Sampai mikir kayak, aduh besok hujan gak ya, lebat gak ya gitu. Ternyata ya emang ya, cuaca tuh gak bisa ditebak, teman berdua. Alhamdulillah kalau aku lihat dari luar, di dalam studio, di luar sana cuacanya sangat bagus, teman berdua ya. BTW terus pantengin Prodo FM sama Prodo di pagi hari ini. Aku bakal tanyain kamu terus sampai jam 10 lagi. So jangan kemana-mana, tetap stay terus di Prodo FM, teman terbaik kamu, kayak kita Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.